Hei, bangun, bangun, katanya mau tidur. Hei, tidur, tidur, katanya mau bangun. Sobat Bahana, morning, morning, jadi good mood, because

100.2 BNFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Bahana. Oke. Alhamdulillah kita jumpa lagi nih ya di Jago Pagi Beres Bos Sobat Bahana di pagi ini dari jam 6 sampai jam 9 nanti pagi ya. Oke, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya di Jago Pagi edisi siar kita pada hari ini 23 Mei 2026 ya. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana, buat Anda pelajar di pagi ini. Ada juga yang melaksanakan perpisahan ya Sobat Bahana ya. Untuk kelas 9 dan juga SD ada juga yang melaksanakan perpisahan hari ini. Ya, terus juga ada kalau SMP 4 hari ini ya Sobat Bahana perpisahannya. Nah, anak kelas 9 akan menyelesaikan kewajibannya sebagai siswa kelas 9 ya Sobat Bahana ya. Dan ada juga beberapa SD juga melaksanakannya hari ini, yaitu SD Padang Panjang Barat, SD 15 ya, Kampung Manggis. Iya, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya. Dan kemarin ya dari jam 18, ya dari jam 18 ya, 4 lewat 44 menit, sistem Sumatera bagian utara Sumatera Barat, bagian Sumatera

Sistem Sumatera bagian utara, Sumatera bagian tengah terpisah dan Sumatera bagian utara padam total. Nah, ini terputus di Rumbai, Morobungo, 275 kilo kafe ya. Wilayah terdampak padam Aceh, Sumatera Utara, Sumbar, Riau, Sumbagut ya, sebut bahana ya. Nah, ini menginfokan permasalahan dari sisi gardu induk pembangkitan dan transmisi. Tim PLN sedang berusaha untuk melakukan proses resolveri ya. Tadi malam ya, sebut bahannya dari jam 18 lewat 44 menit, jam 7 kurang ya, sebut bahannya ya. Malam kita rasakan dan baru hidup kembali. Ini ada beberapa tempat, ada jam 11 sudah hidup, ada yang jam 12, kalau untuk orang panjang jam 1 ya, kalau nggak salah nih. Oke, sangat tidak nyaman banget ya sebab dana. Kalau lampu, air, wah, kalau udah padam, wah, sudah dah. Oke, ya, selamat pagi buat sobat bahana semuanya. Alhamdulillah kembali lagi bersinergi pagi ini ya sobat bahana ya. Di akhir pekan dan sobat bahana tidak beberapa hari lagi kita juga akan merayakan Idul Adha ya pada tanggal 27 bertepatan di hari Rabu ya. Ya, selamat pagi buat sobat bahana semuanya dan sembari kita say hello juga di pagi ini buat yang masih beraktivitas, selamat pagi, semoga lancar buat semuanya tentunya. Ya, kita lanjut sobat bahana, kita dengerin lagu-lagu dari negeri sendiri dan juga mancanegara yang udah kita siapkan buat sobat bahana. Ada dari Bams, ada yang Solo di pagi ini ya. Ya, selamat pagi buat semuanya.

Oh, Teh Nun. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminanyo ala, untuk kakamarnyo ala kulo. Rasunyo la cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado, Teh. Tantu se ala. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di ma kote. Eh, basyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awal ke para lujuonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18.

0: Fanri di toko Evanri, ada pulo manjua pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang manjua perlengkapan dapur, pacah bala dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ manjua aksesoris lo mah. Caliak lah capek.
2: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
3: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
2: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
3: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
2: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
3: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
2: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
3: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
2: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
4: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar Mas, Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Bahannya Poin tuh Bahan FM masih di Jago Pagi beres bos ya sebut bahan ya. Masih di akhir pekan kita 23 Mei 2026 ya. Ya, selamat pagi buat sebut bahana yang berulang tahun juga di hari ini ya. Selamat ulang tahun sebut bahana, semoga sehat dan bahagia selalu tentunya. Ya, sebut bahana kita kasih info juga nih sebut bahana ya. Ini tentang cuaca kita di hari ini. Ya, perkiraan cuaca Sumatera Barat hari Sabtu 23 Mei 2026 waspada hujan lebat di sejumlah wilayah di daerah Sumatera Barat.

Oke, okay. Nih Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG merilis dari perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk hari ini, hari Sabtu ya, sobat bahana ya. Ya, masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap potensi cuaca ekstrim di beberapa daerah yang rawan bencana. Nah, perakiran cuaca untuk wilayah Sumbar dikeluarkan oleh perakiran BMKG Minangkabau pada hari ini, Sabtu 23 ya, sobat bahana ya. Pada pagi ini di sebagian wilayah Sumatera Barat diprediksi didominasi oleh cerah berawan ya, kondisi cerah berawan hingga... Ya, terus namun terdapat beberapa potensi hujan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Mentawai siang dan sore harinya memasuki udara sore. Kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, meski demikian intensitas hujan mulai meningkat di beberapa titik. Nah, potensi hujan ringan ini dapat terjadi di wilayah Tanah Datar, Padang, Pariaman, Padang, 50 Kota, Salunto, Solok, dan Sijunjung. Potensi hujan sedang hingga lebat juga terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Damasraya. Untuk pada malam harinya, cuaca diperkirakan dominan berawan, hampir seluruh wilayah Sumbar diguyur hujan ya, sobat bahana ya. Potensi hujan ringan diprediksi dapat juga terjadi di Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, Saulunto, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Solok, dan Sijunjung. Nah, untuk dini harinya, sobat bahana ya, cuaca diprediksi kembali cerah berawan hingga berawan. Namun sisa-sisa hujan ringan masih berpotensi di berbagai wilayah yaitu Kota Agam, Tanah Datar, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, Sawalunto, Kabupaten Solok, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan Damasraya. Nah, untuk kondisi suhu kelembapan dan pergerakan angin, suhu udara di wilayah Sumbar diperkirakan 18-33 derajat Celcius dengan kelembapan 60-98%. Nah, untuk arah angin bertiup dari selatan barat ke barat laut dengan kecepatan antara 4-22 km per jam. Nah, peringatan BMKG, peringatan dini ya, sobat bahana ya, BMKG mengeluarkan peringatan dini harian cuaca. Umumnya cerah berawan hingga berawan, meskipun demikian intensitas hujan mulai meningkat di beberapa titik. Potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang, 50 Kota, Salunto, dan Kota Sijunjung. Untuk potensi hujan juga lebat, ini dapat terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Selatan, dan Damasraya. Oke, itu dia informasi cuaca kita pada hari ini ya, sobat bahana ya. Ya, selamat pagi buat sobat bahana semuanya. Dan nanti jam 9 jangan lewatkan sobat bahana, ada Lamang Tapai ya bersama Wanonen nantinya ya. Ya, kita pamit dulu di ajang ini sobat bahana. Esok pagi akan jumpa lagi tentunya bersama Sandra ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Iya, masih

Ramadan nih, jago pagi 60 menit ke depan, Sobat Bahana. Oke, okay, good morning everybody. Selamat beraktivitas, tetap semangat tentunya ya. Oke, okay, ada dari romansa kita hadirkan Jatuh Cinta. Ya, special nih buat Sobat Bahana yang masih bareng kita tentunya di 100.2 Bahana FM.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Dana. Attention. You are listening to Bahan FM now. One double O, one different. Thank you, right?

0: Jadi monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama, dana.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik.

0: antik, juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di Toko Mas Cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko Mas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.
2: Good morning, Bahana.

0: Oi, dun sana pandanga, capek lah telpon, masih di lamang tapai, lagu Minang setiap pagi.
1: Bahan FM.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo ketek kanan.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pandangnya. Di hari Sabtu nan sangat cerah ko kita basuh balik di Lamang Tapai. Lagu Minang setiap pagi sampai jam 2 balik siang beko. Ada wanonen di studio nan kamangawani di sana. Sampai tuntas acara tentunya ya. Insyaallah. Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko hari Sabtu hari ke-23 di bulan Mei 2026. Dalam senapan angin nampaknya lah ada telefon dan kabar-kabar, kita langsung terima saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
1: Ya.
0: Yo, selamat pagi pade,
1: bagaimana? Pagi balik wan.
0: Lai sihat pade kini ko?
1: Alhamdulillah, hilang suaranya wan ya.
0: Iyo hilang suaranya.
1: Oh, curik keminta kawin tak jadi, tak jadi wan.
0: Apa judulnya?
1: Curik keminta kawin tak jadi.
0: Cuba cari dulu ya, curik.
1: Curik keminta. Minta jadi.
0: Ta minta. Okey, baik. Akin kirim salamnya apa deh?
1: Salam pertama wan mulan balas kasih wan mulan kasih.
0: Amin dan sama untuk Pak Deh.
1: Yo. Putra Tebet Marwah.
0: Ya.
1: Mambo Santi Singgalang.
0: Jadi
1: Putra Tanjung,
0: Putra Tanjung, Dajon,
1: PA Uncu, Ketanova,
0: jadi,
1: Serli Pinai,
0: ya,
1: Mama Gaul, Tadu Alam, Ikin, Wan Mister,
0: oke,
1: Wan Jai,
0: Wan Jai,
1: Ayah Pentike, Rosgap, Mama Riri,
0: ya,
1: Ayah Denai,
0: Ayah Denai,
1: Tina, Putri Bungsu, Babi Yanti.
0: Okey.
1: Uni Kagai.
0: Ya.
1: Uni Dahliar, Aldi, Joko Angkawang.
0: Jadi.
1: Bisa, TL.
0: Okey.
1: Jadi Palala.
0: Jadi Palala.
1: Opung, Rika.
0: Ya.
1: Roma, Unita.
0: Daud.
1: Daud. Azizah.
0: Ya.
1: Ani.
0: Tri. Okey.
1: Gai Uban.
0: Jadi.
1: Ajo Munir.
0: Ya.
1: Maitam.
0: Okey.
1: Atang sekasih batang wan anda ucik ada tiba.
0: Jadi.
1: Bali.
0: Okey. Ya.
1: Dah, ni pun ikut ranggang lah bahan.
0: Itu
1: ni ada wan. Assalamualaikum ni
0: ada wan. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bani FM.
1: Rancak.
0: Rancak. Demikian aduh Pak D membuka pintu di pagi ko di acara Lamang Tapai. Surik tak minta kawan tak jadi judul lagunya. Rancang ya.

0: di belakang Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Mbak Akaba Mama Gaul pagiko.
1: Alhamdulillah,
0: lai sehat puluh.
1: Lagu apa ya?
0: Alah.
1: Lagu lewan.
0: Jadi apa lagunya?
1: Angin cedak ke lewan.
0: Angin?
1: Ada. Ada wale.
0: Jadi. Siapa yang kamu lagu kok?
1: Ya,
0: ada alam batuah, ada asben.
1: Asben.
0: Asben. Jadi, okey, silakan kirim salam.
1: Salam pertama.
0: Jadi, salam bagi untuk mama. Yo. Okey.
1: Ayah, kalian ayah.
0: Ya. Yeah.
1: Ya,
0: ditunggu lagi dulu. Yo, Mama Gaul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: to Bahana FM. Demikian Aduh Mama Gaul ya, lagunya Angik Tadah Padu Galih. Didengarlah beko lagunya bersama-sama sana ya. Di belakang Mama Gaul ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi
1: lagu tujuh dan doa nen. Ada nen?
0: Dicelik dulu deh.
1: Tujuh dan doa kan lagu lama. So ya nen eh. Si 2004 sampai 2006 ya nak tu tu lagu lama tu nen. Ya mati ku bapa ya nen. Ada nen?
0: Oh dia.
1: Halo.
0: Iya sebentar diserang di sini serang loading.
1: Suci dan doa.
0: Lai-lai. Silakan kirim salam. Aduh,
1: ya.
0: Hai.
1: Nah itu seputar salam tu nen ya.
0: Yo.
1: Ngopi ke sangah nen.
0: Allah.
1: Pakai goreng.
0: Halo. Halo. Ah ya lanjut.
1: Halo,
0: ya lanjut.
1: Ah tu salam untuk Salehan tuaknya si bos Yul Fahmi nene.
0: Okey.
1: Teri kan nene.
0: Ya.
1: Opung si Anturi nan bulik ke tanda nene.
0: Baik.
1: Putra Tanjung Adik Daal nan Kalengkang. Lepas usang ada Pak Linda. Lepas usang nene.
0: Yo.
1: Putra Anye Jun Su Mak Kayu Mak Adang nene.
0: Okey.
1: El Mama Siri Lala Jo Alam Kali Bukan nene.
0: Yo.
1: Nilai manda mori mak sikap bado dia dah nampi ini anak dia.
0: Okey.
1: Ah untuknya aku patang ada penatang baru dari anu nen dari mana tempe di ke anu tu nen pernah sikit dari mana tempe tu nen.
0: Pinciran tujuh ah.
1: Ke patang ndak nen.
0: Iyo pinciran tujuh ah.
1: Di mana tu nen di Kota Lawe nen ya.
0: Iyo.
1: Salam untuk Kinurul tu nen ya.
0: Iyo.
1: Untuknya ayah penisiki ayah anda enen ya.
0: Okey.
1: Kalau ayah pe salam enen ya mak dah tua pe amak ete jadi tunggal berbelang enen ya.
0: Okey.
1: Aduh pergi kacanopa putri sago Regina. Aduh mak ali ke di salah enen ya.
0: Ya.
1: Dahlia ke di salah enen ya.
0: Okey.
1: Aldi Jakarta Mbak Sri Mbak Nining pedagang di Tanah Abang enen ya.
0: Ya.
1: Aduh pedagang di Pasar Senen ke Jakarta enen ya.
0: Ya.
1: Beli wiwit ke di tinggi kawan Aldi enen ya.
0: Halo. Ya halo.
1: Untuknya si Tri di Kacang ada si Daragon ke si enen ya.
0: Okey.
1: Untuknya si Mama Pi Ancak gadis Pala Lau nikah dai. Untuknya Munir si Kumbang enen.
0: Okey.
1: John Al Amin Mak Hitam si Kumbang Ibu Rizki dan Nyinyi ada cik di Piaman ada bukui kami setelah sudah nyonya
0: rancak benar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rancak benar.

0: iya di belakang Aal siaku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakaba Aziza.
1: Seperti yang didengar Tarif men, Wanonen.
0: Mantap, jadi.
1: Mantap jangan sak Tarif Wan.
0: Alhamdulillah, itu yang perlu.
1: Juga mau satu warna tu Wan.
0: Iyalah.
1: Minta lagu sama Cik Wan.
0: Apa lagunya Azizah tuh?
1: Lagunya Urang Paladang.
0: Urang Paladang.
1: Dari Ipang, Wan.
0: Oke, baik.
1: Urang. Dia ada lagunya, Wan.
0: Urang Paladang. Mbak, aku nak mencukup ya, Wan.
1: Dari Ipang, cuma Wan. Bisa deret lagunya yang Wan dari Bapak Putih Dodo, Wan. Albumnya, Wan.
0: Ipang. Sebentar, dipanggil Ipang dulu.
1: Salam-salam lah duluan.
0: Jadi,
1: Salam dulu untuk Pak Dey masuk pertama tadi sama Bu Dey. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya sama Allah. Itu untuk Nyoma Magal tadi. Aduh, Daal. Aduh,

0: Betul kita pergi berdosan awak yang sedang kelajau kini, Wan.
1: Okey, jadilah kalau betul. Beko
0: dikutuk. Makasih banyak, ya, Wan.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
0: Mancap, Bana.
1: Mancap, Bana. Ya, okay. Demikian ada Azizah sanak penengah. Di belakangnya ada siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Yo, selamat pagi Ajo Munir Sekumbang di Pariaman.
2: Selamat pagi, kita menyerah kerenan.
1: Yo.
2: Mantap bawa nerau pi, kerenan.
1: Alhamdulillah, tentu Allahnya.
2: Selalu kerenan.
1: Apa lagunya tu?
2: Balam pamuti tali, wane.
1: Balam pamuti tali, okay. Silakan kirim salam dulu.
2: Salam badan mau untuk wane yang selamat juga. Semoga cacat keluarga panjang umur sampai ini. Doa segala.
1: Okay.
2: Kalau selanjutnya TPL di Kacang, ada Tua di Solo, ada Pulau Beban, ada Sri, ada Aziza, ada Pulau Anika di Penyemberunda, ada Pulau Unggah dari Gali Kala, ada Pulau Tua Putri, ada di Tengah Batu Sangka, ada Pulau Tua Daud di Pegaruyu, Batu Sangka, Pulau Putri Tanjung, Putri Luar Biasa,
1: jadi
2: ada pulau Pade Bude,
1: jadi
2: sama inangnya,
1: ada
2: pulau Tua Putra Arifan, ada Munari, ada pulau Tua Ayah Ica, Ayah Tandung, Ayah Anda Putera Gunung,
1: jadi
2: ada pulau Tua Bukangi Penalai sama Pak Zul Mak Hitam Sekumbang di Mulai Baru Beriman, ada Putera Tanjung di Cipapa, Ustari Manggung,
1: Jadi
2: ada pulau Tua Bang Jet,
1: Dan
2: Mama Gaul, Pancai,
1: Ada
2: Rehan kesana apa, ada Al, dengan dia acap padang semuanya.
1: Adik
2: bubi kami lewat dan belakang kawan dalam banyak angka macu, nama nenda tak sabit nama tinggal kalah dapat sang kembar dari mana kembali beraman di badan kota wane.
1: Baik Aju.
2: Terima kasih banyak wane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Aju Munir Sekumbang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Juan, Mister Ko, lah banyak orang nak mencari ko ha.
1: Kamu dicari Juan?
0: Dicarinya ke? Dicarinya ke tapi danau, kan?
1: Kamu di kana? Di Kabun Naga.
0: Di Kabun Naga. Ini cari ke tepi danau mah ada orang di puncak gunung gitu lah.
1: Iya, mau jadi tepi danau mah, dekat danau mah.
0: Oh gitu. Iya. Ah jadilah kalau begitu, Wan Mister, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Wan, sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tenang perlu lawan.
0: Iyalah.
1: Kita lagu cewan.
0: Jadi apa lagu cewan? Apa lagunya?
1: Oh, bagi angin lawan.
0: Apa?
1: Bagi angin.
0: Bagi angin. Bagi angin.
1: Bagi angin. Aziza tadi itu orang Paladang lah, nggak orang Paladang lah.
0: Oh, pastilah salah.
1: Rang Paladang.
0: Pasti tidak ke keluar lagunya kalau salah judul, salah satu huruf, salah spasi tidak keluar ya dah. Ba Aji Angin.
1: Yo.
0: Siapa nama lagu kau?
1: Tak ada kan?
0: Tak ada nama-nama juga dah.
1: Cuba orang Rang Paladang tadi kan, ada tak?
0: Rang

0: Olá, Adão. Ram paladam. Ah, kalau itu betul itu ipang rang paladang judulnya munculnya.
1: Jalan tua di jalan kunjungan.
0: Ah, jadilah kalau begitu. Ini salah satu huruf, salah koma, salah titik, salah spasi. Oh, nak keluarnya dah.
1: Nak urang pala, dah nyorang.
0: Ah, itu betul itu kalau orang paladang keluar ya. Okay.
1: Agile tuan.
0: Ah, jadilah adik kita betul kira
1: kira masalah. Untuk bocil-bocilnya di belakang tadi tuan.
0: Iyo, jadi akhirnya kira masalah punya.
1: Kamu untuk wan lah, semoga sehat selalu wan.
0: Amin, terima kasih. Doa dan sama untuk wan Mister Naga.
1: Yo, Pak B tadi. Magaul, TL okay. Raja Lam.
0: Baik ya.
1: Terus selain Jin.
0: Ya.
1: Tri.
0: Jadi.
1: Wanjai.
0: Okey.
1: Terus Aldi sama kawan-kawannya.
0: Iya.
1: Medaliar.
0: Jadi.
1: Selain Tri Bunsu, sama kawan-kawannya.
0: Iya.
1: Gita, Rosa.
0: Okey.
1: Ayah sekalian ayah.
0: Ayah sekalian ayah. Jumur
1: Cikumbang.
0: Iya.
1: Maitam.
0: Langko-langko lewan. Langko-langko, ah siap kalau begitu.
1: Cuan-cuan.
0: Jadi sama-sama Wan Mister Naga ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak bana.
0: Rancak bana. Ya, sana pandangnya. Kita tutup dulu saluran telepon. Kita dengarkanlah lagu-lagu nan lama numpuk di playlist kita. Untuk dan sana nan kamar telepon deko sesudah lagu-lagu diputar. Atau kirim pesan singkat di WhatsAppnya Bahana. Yo, selamat mendengarkan, selamat berakhir pekan ya. Mudah-mudahan di hari nanko sadanya dapat elok-elok baik-baik saja ya. Dan senang hati berkumpul di keluarga, senang hati standby di Bahana FM Rancak Bana.

0: Dusan nak ambo, jangan beranjak-ranjak dari tampak dua-dua, jangan ke mahkamah dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat ko, ko melihat di jalur nan rancak bang.
2: Oh, Tek Mui, ala siap ko sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk kakamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah, piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado, Tek. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
2: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
3: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
4: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMPQ Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
3: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan.

0: Tuhan, aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Kucahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid. Program takhasus cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan. Character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumnis. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mungkin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person Yoski Tawakal, nomor telepon 0812-6692-8234 dan Yusrawati, nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQCahayaAlQuran. SMPQCahayaAlQuran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selayang Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: panjang lamang tapai jo.
1: Pia kalau lamang tapai kalau lamang tapai jo kata lamang buang pia mapatang lah yoro.
0: Oh muka sugia. Lagu minang setiap pagi nu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
1: Oh nantut jo. Si hari pia dari jam ratu.
0: Iyo jam 9 pagi.
1: Oh adik lah. Tenang pia deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Halo, ko siyako.
1: Awa-awa-awa-da. Woy, ada kang radio ah. Pinkin.
5: Ikut sampai main di kemar.
1: Apa enggak dua aja? Nenek tuh makin satu yang payang dan lumba danang.
5: Bisa bian gak ya?
1: Woy, bruy. Gua baru balik dari rantau nih.
2: Wiyong kuy. Kamang salah mukul lah banyak bintang film mencari yang gua kamaju ang salah muka.
1: Dari Jakarta nih, dia basi, dia basi.
2: Londe, apa untuk Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan.
2: Mau bayar apa tuh? Apa nananya Jakarta tuh?
1: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
1: Buset terkulai.

0: 103,2 Bana FM Rancak Bana ya. Barusan kita dengarkan lagu-lagu rancak nonlah di request di dinsana-dinsana kita. Kita terima dulu telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, siapa wananin kini kok?
1: Nikmat
0: dan di pati lah yo. Agak-agak terasa-rasu suara masih ketik gitu.
1: Terasa-rasu ya.
0: Iya. Ala bulat standar gini tu.
1: Alhamdulillah berkat doa kita wasamu.
0: Okey, baiklah. Apa lagunya kini ko Wan Nikmat?
1: Dari Ayu Amanda lah Wan.
0: Judulnya?
1: Malu-malu jatuh Wan.
0: Malu-malu jatuh. Jadi kita putarkan beko malu-malu jatuh ya.
1: Salam pertama untuk Wan tua.

0: Jadi terima kasih. Salam balik.
1: Dalam masuk tadi kan. Dan di bulik setan dan selawan dari Sabang sampai Merauke.
0: Apa judul tadi, malu-malu jatuh ya?
1: Ya, jatuh cinta lah kan. Ya.
0: Malu-malu jatuh cinta.
1: Ah, tu lah.
0: Ayu Amanda yang lagu tu?
1: Nah, Ayu Amanda.
0: Sebentar, dicaliat dulu deh. Dari judul nak keluarnya.
1: Ayu, lewat serobok kan?

0: Anda keluar je dia bakar tu.
1: Oh, nak sebut je lah.
0: Nak sebut je tu.
1: Ah, ditukar yang buat sebut kan.
0: Nah, apa tu?
1: Oh, dari siap. Ah, dalam mulut tak mana. Telefon jangan lah kan.
0: Apa tu?
1: Oh, ano. Astaghfirullah, aku lupa kan juga. Ayang aduan.
0: Kau sana ya.
1: Ya. Kau ya ibu.
0: Janji ke janji, marindu rindu.
1: Aduan.
0: Tungkit mambok rama rabah, kemudian terumik perasaan.
1: Ah, leh tekan aku ana. Janji hanya di mulut ana ya baru.
0: Janji hanya dibulik amburasu lagu ko okey jadilah kalau begitu aku diputarkan ya
1: okey terima kasih banyak wan assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bana FM
1: bancak bana
0: bancak bana.

0: Ya, berikutnya kita terima telepon dari siapa kini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi. Siapa kok?
1: Oh, dengan Winda di Panyalayan, Wananen.
0: Winda di Panyalayan ya. Jadi apa lagu? Jadi lagunya apa tuh?
1: Tabali kain
0: cabia salah warna. Tabali kain cabia. Jadi biko diputarkan Winda ya. Oke, akhirnya kirim salam.
1: Salamnya untuk Bang Al.
0: Yo.
1: Ehel.
0: Oke.
1: Orang Bali kadolahnya.
0: Jadi,
1: Pesenan untuk Nanan ya.
0: Oke lah kalau begitu. Tabali kain cabia ya. Oke, ditunggu lagunya Biko Winda.
1: Yo, Nan.
0: Oke.
1: Makasih, Nan.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana
0: ya. Kita bacakan sebuah pesan singkat di WhatsApp ya dari Sapo Kiniko. Dari Pak Jasman di DPRD Kota Padang Panjang ya. Assalamualaikum, Wan, katanya. Oh, kok dari YM ya, dari silakan atas. Oh, Selengateh gitu ya. Mohon putarkan lagu judul Kaladang oleh Iqbal Mesa untuk sadunya pandangan bahan FM pagi ko. Jadi biko kita putarkan ya. Kemudian ada telepon dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, Onen.
0: Selamat pagi, Uni.
2: Ya.
0: Putri bungsu kah ya?
2: Tidak, Onen. Dari Yaman, Putri Tanjung.
0: Putri Tanjung, salah pagi, salah sabui gitu loh.
2: Sudah setuju.
0: Baik, kabau di Putri bungsu di Pariaman. Putri Tanjung. Putri Tanjung, salah lo balik.

0: Gaduan.
1: Nak mencukup je bakal kau.
0: Aisyah panggil di rumah gadang tu lah. Tapi di Sambul. Nek nawa deh.
1: Isyah tangi.
0: Iya, di rumah gadang.
1: Jadi.
0: Tapi di Sambul.
1: Jadi. Kirim-kirim lah salamnya dulu.
0: Pertama salam yang tuan. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Untuk Ajo Al. Lama suai tu.
1: Ajo Al tu. Oh Allah.
0: Mama Gaul. Selin untuk rapatan panjang tu lah. Datu Empat di Sungai Sariak. Kometam Sumbang.
1: Jadi.
0: Pak Munir di Pantas Kota.
1: Okey.
0: Untuk kawan suai Beko ke lah. Ada baik salam di Pantai Tanjung di Periaman.
1: Okey.
0: Assalamualaikum Wan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Bana.
1: Okey.

0: Baik, di belakang Putri Tanjung kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi, ini Dahliar.
1: Ayo, pagi lo lihat bang Kabonen.
0: Kabonen baik, oh, ini Dahliar di Padang Kunyit Tanjung, Bunga Tanjung, Pitalah ya.
1: Tanjung.
0: Baka baki niko.
1: Oleh jese dunyo.
0: Alhamdulillah.
1: Anu lagu nen SMS, SMS Tanjung Pitanah. Tapi liriknya mengijo apa udah mengijo apa dah tu liriknya. Tapi judulnya tu nak. Oh, SMS Tuan Pekana. Dah itu loh, SMS Mama Menggece.
0: Apa judulnya?
1: SMS Mama Menggece.
0: SMS?
1: Mama Menggece. Tapi kan apa udah mengejo, apa udah mengejo.
0: SMS?
1: Mama Menggece.
0: Ada judul lagu SMS-nya?
1: Oh, SMS-nya?
0: Ada judul lagu SMS aja.
1: Nak do memang gece lah.
0: Nak do do.
1: Oh, elah nak do memang gece lah. Aku nak yuk Dewi je lah.
0: Apa tu?
1: Asuang Pitanah.
0: Asuang. Okey, jadi.
1: Ayu Dewi ya, semalam salamnya untuk Putri Tanjung Antakong.
0: Jadi.
1: Putri Tanjung Bali.
0: Ya.
1: Putri Bunsung.
0: Iya.
1: Putri Sago, Putri Ceria, Putri Luar Biasa.
0: Okey.
1: Pokok orang Bali sampai-sampai, saya donyo nama tua tadi, Munisi Kembang. Pak De, Bu De.
0: Jadi.
1: Itu jalannya.
0: Itu saja.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM.
1: Rancak bana.
0: Ya.

0: di belakang Uni Dahliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo Nita di pincuran 7 aku telawih. Apa kabar Niko?
1: Alhamdulillah sehat ya. Dewa nonden ba kabar
0: nonden. Alhamdulillah sehat pulo.
1: Minta lagu tu nonden.
0: Jadi apa lagunya tu?
1: Baju second lah judulnya nonden.
0: Apa?
1: Baju second.
0: Baju second. Siapa nama lagu tu?
1: Siapa nama dosa situ tuan?
0: Judul lagu baju second tu tak keluar ha, bakal goh.
1: Kalau tak tukar saja lah.
0: Apa tu?
1: Tasorong bajak ke batu.
0: Tasorong.
1: Bajak ke batu.
0: Okay, Mus Bintang ya. Ah jadi.
1: Salam untuk Tuan Mister. Ini Putri Tanjung,
0: jadi
1: yang salam satu.
0: Yo.
1: Linda di Penyelayan.
0: Jadi.
1: Aju.

0: Mir,
1: Jadi
0: Pak
1: ya,
0: Du,
1: oke,
0: Ajiza,
1: ya,
0: Pak Al,
1: oke.
0: Saudara Langka Masyarakat Eko Selawan Anel.
1: Jadi ditunggu lagunya Bikonita.
0: Salam spesialnya untuk si Nurul sama Uni Linar Selawan Anel.
1: Oke, baik ya, ditunggu lagunya Biko ya.
0: Terima kasih Anel.
1: Wah, jadi sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo sia kini ko?
1: Jo Marwa, lain tak salah pagi itu kan tadi.
0: Marwa ya, jadi.
1: Wan ini rejek-rejek telefon wan nak.
0: Mengalu rejek-rejek nak boleh merejek api itu dah berdesuk adanya.
1: Ya, berarti
0: kan berdesuk.
1: Betul. Iya tadi ya, cak wang itu lah wang rejek.
0: Bukan dirijek, time pi gelombang tu. Ada yang lebih dulu masuk.
1: Wan masa time pi gelombang ada dulu lah masuk ke tenda si gelombang ni wan.
0: Ya. Mengalu dirijek, nak boleh merijek-rijek doh.
1: Tak lagi tu kan.
0: Jadi apa lagunya tu?
1: Oh, lagu
0: apa
1: saya?
0: Sudah
1: boleh
0: tak ada. Oh iya, tidak boleh, tidak boleh ya, sudah cari-carian doh.
1: Yo.
0: Tulis lu lagunya yang betul ah.
1: Lawan.
0: Lagu
1: Rustam lawan.
0: Apa?
1: Lagu yang Rustam lah.
0: Judulnya.
1: Judulnya di sini tu ada judul.
0: Aku yang panjang lah dia. Yang Rustam tu lagunya berarti gitu dicari cece susah lamu durasi waktu karena idenya.
1: Dengan urauni luana.
0: Halo.
1: Betulah. Tabar yang lukon.
0: Tabar yang.
1: Itu. Tabar yang lukon. Dia tabar yang
0: lukuh
1: judul
0: ada
1: yang
0: besar. Tak ada judul lagu tabar yang lukuh dah.
1: Tak
0: ada yang.
1: Dia.
0: Bisa tolong dicek dulu judul lagunya di sebelum nelponnya.
1: Apa lawan? Menangi lalang di gurun lawan.
0: Itulah itu. Kirim salam.
1: Itu kan lawan. Awak mengerjakan lawan ya, carinya nanti dikulik gede.
0: Iya.
1: Itu Kak Mori.
0: Okey, halo.
1: Salam untuk Uwan, tuan pertama.
0: Jadi, terima kasih, salam balik ya.
1: Salam kenal dari Cik Mori ke?
0: Jadi, salam kenal balik ya.
1: Jadi, salam kenal Mori. Untuk Putri Bali, Putri Bungsu.
0: Ya.
1: Muda, Manda.
0: Okey.
1: Putri Tanjung di Bali.
0: Ya.
1: Manisa. Iya.
0: Jadi. Ya.
1: Mori itu sangat istimewa, aku maha.
0: Okey.
1: Lalu untuk orang nenek, untuk Mak Gawu, Umi Dahliar.
0: Ya.
1: Haji BPL, Wan Mister.
0: Jadi,
1: Sudah apa dah? Belajar lah, Mika di Manggung.
0: Ya.
1: Untuk Katuran, Tuan Raya.
0: Halo. Insya Allah tanggal 27 ya. Ya. Okey. Ditunggu lagunya Beko ya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Wan. Lagi sehat, Wan?
0: Alhamdulillah, sehat Bana.
1: Syukurlah kalau lagi sehat. Tak lagu lah, Wan.
0: Apa lagunya putih bungsu kini, ko?
1: Langi indah, Wan, tapi dari Elda, Wan.
0: Langi?
1: Tidak, Wan, tapi.
0: Kalau lagunya batu ya pasti capeknya keluar. Okey. Silakan kirim salam lai.
1: Salamnya untuk Wak.
0: Yo.
1: Untuk Rubana sadonyo, untuk Manda, Ides, okay. Triwali, Nenek Aisyah, Mori.
0: Banyak.
1: Mak Sekamba ya kawan-kawannya, Mama jadi. Nisa ya kawan-kawannya sadonyo.
0: Ya.
1: Uni Dalia, Nyamai, Kasanopa, Pak D.
0: Okey.
1: Aldi. DR, Raju Alam, Mister.
0: Ya. Yeah.
1: Wan Jai, Wan Jet. Bang A'au.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk Haji Munir.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk Bang Sambat, Tadonyo.
0: Okey.
1: Kali manggung lah lamu minta nak masuk-masuk lewan.
0: Iya.
1: Untuk pasado yang menangah lewan.
0: Jadi ya, ditunggu lagunya Beko ya.
1: Lanjut persiapnya untuk Wan Hilang.
0: Okey, mantap Anda.
1: Terima kasih, Wan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Rancak Bana.

0: Ya, kita bacakan sebuah pesan singkat dulu ya di WhatsApp ya. Kok dulu telepon masuk. Kita terima telepon dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Alhamdulillah sehat, gaya uban deh sehat.
1: Alhamdulillah lai sehat jadi baik berkat doa kita bersama. Bukan tak lagu lagi awan.
0: Jadi apa lagu gaya uban kini ko?
1: Judulnya Dewi. Penyanyinya aja buset.
0: Dewi.
1: Yo. Penyanyinya aja buset.

0: Buset yang mengenal gue ya?
1: Iya, Radio Buset, yo.
0: Buset, Dewi Buset.
1: Ah, dalam salamnya, dari Nakwan ya.
0: Oke, siap. Dewi lain.
1: Salam-salam pertama untuk Allah, sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, murah rezekinya, tercapai apa yang dicita-citakan hendaknya.
0: Ya.
1: Nah, sesudah itu, Azizah dan keluarga kecilnya. Ya. Tri, Mama Gaul, Bang Aal tadi, Pak J, Bu D, Abang Kuina, ya Jumunir Kukumbang, Nita. Nah, pokoknya ya, Lina menengah lah, dia orang Bali, dia orang Kaca, dia padang panjang, dia pariaman, betul santa, dapat salam sehat dari Jai Uban.
0: Ah. Okey.
1: Lai itu.
0: Lai.
1: Ah, kalau lagi ya terima kasih banyak. Spesialnya untuk Wan sekeluarga, mudah-mudahan saya selalu hendaknya lindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala penyakit.

0: segala bahaya tak capai apa yang dikutukkan andaknya.
1: Amin, terima kasih. Doa nama pakai uban.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Halus pisan.
1: Halus pisan, oi. Yalah, gaya uban tadi saya nak pandangnya ya. Jual lagunya, nak laki-laki siapkan tadi ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rika
0: di Bukit Surongan ya?
1: Iya, Wak.
0: Apa kabar Kak Kiniko?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Wan. Wan sama keluarga apa kabarnya kini?
0: Alhamdulillah, sehat pula. Apa lagunya?
1: Lagu remix lah, Cik Wan.
0: Judulnya?
1: Seterah di Wan je lah.
0: Oh, gitu.
1: Pilihan Wan je lah.
0: Jadi Beko dicarikan lagu remix ya. Okay.
1: Salam pertama untuk Wan sama keluarga. Moga sehat selalu. Beri kesehatan. Satu untuk Bang Aldi sama orang rumahnya.
0: Iya.
1: Okay. Untuk Animan Pakuripet.
0: Iya.
1: Untuk Serelan Penengah Bana FM di Manu Berado. Silakan.
0: Jadilah Beko diputarkan lagunya ya.
1: Iya, makasih Wan.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana katanya. Okey, Beko kita putarkan lagu remixnya ya. Sebelumnya juga ada pesan di WhatsApp ya yang harus kita bacakan kula menumpuk pulo. Assalamualaikum, selamat siang Wan Onen. Lamang tapai Wan, tolong diputarkan lagu Ratu Sikumbang Ginyang Mak Taci ya. Salamnya menumpang sajo ya untuk yang labaga buang tadi Wan ya. Terima kasih Wan. Bahana FM Rancak Bana Kato Putra Medan Boda ya. Dari Medan Putra Medan Boda tadi.

0: Ya, kita lancangkan dulu untuk membaca pesanan masuk ya, sambil kita menunggu teleponan ke Baga Buang. Kita baca dulu pesan dari siapa ko? Ibu Mei di Padang Reno ya. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mei di Padang Reno ya, minta lagu Cik Wan Isak Mengana Untuang dari Yen Rustam ya. Salam untuk sahabat Bana sadonyo, Bana Rancak Bana katonyo, siapa ko? Bu Mai di Padang Reno. Jadi beko kita putarkan lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pulau Bali Aldi, baka bakini ko di weekend.
1: Weekend syuting buk banjir.
0: What? Oh, ya, tidak dapat libur tapi kan cuannya tidak libur. Banjir ya.
1: Lompat dari tadi pagi.
0: Onde di mana lokasi syuting Aldi ko?
1: Dekat Cibinong lah
0: nih. Dekat Cibinong ya. Masih hujan Jakarta di weekend.
1: Di Jakarta ya nggak tahu mana nih. Cibinong hujan.
0: Oh, yang jadi Cibinong hujan ya. Oke. Banyak
1: standby dari Jambu Imo sampai kini Alun Tek
0: kononnya. Alun Tek lah ya, ande mande.
1: Ya, <barang.
0: laughs> Jangan lupa makan siang lihat beko. Kalau ni.
1: Kononnya.
0: Jadi apa Aldi?
1: Aku di Siko minta lagu yang orkestra
0: kononnya. Oh, minta lagu orkestra.
1: Kononnya tadi yang pilihan.
0: Jadi beko kita putarkan lagu Minang Orkestra. Jadi.
1: Utama untuk Eko. Asisten
0: sutradara kau yang ulang apa? Gitu ya. Jadi, beko kita hibur kru-kru sinema.
1: Undang-undangan.
0: Baik.
1: Jadi sebagian masih take online, cuma kan ambo kebagian take di luar. Terus hujan. Yang di dalam ruangan yang udah take online.

0: Oh gitu, Aldi dapet yang
1: di luar.
0: Di luar ya.
1: Nunggu agak daunnya ke bilo mana men.
0: Nde, basabala nunggu dulu.
1: Jangan mau. Karena saya menuan-uanin kegiatan untuk bulan depan atau depannya.
0: Oke, terima kasih, salam balik ya.
1: Dapat salam dari kamu di Ciko kecilnya.
0: Siap.
1: Sampai tunggu kabel bagaimana?
0: Oke. Pandang orang. Banyak kru nya orang awak ya?
1: Banyak orang.
0: Banyak ya, mantap.
1: Banyak. Lampu, kru mic nya.
0: Oh gitu. Ya. Oke, siap, mantap.
1: Iya, sekampung orang awak tadi. Kau pas undangan, aku dari tadi undangan-undangan.
0: Oh gitu ya?
1: Masak lele itu.
0: Oke. Okay.
1: Aku maaf apa-apa, dialog. Lupa-lupa.
0: Iya. Jadi.
1: Terus kamu kaman-kaman dari kamu di Bukit Tinggi.
0: Oke.
1: Okay. Tuh yang di Tuangan, di Desa Lubuk, Medan Boda, Alisa.
0: Jadi?
1: Nanti di Pinggalan, nanti yang BL.
0: Oke.
1: Okay. Di Padang Panjang, di Padang Saya.
0: Iya.
1: Alisir. Bunda Dahlia, Daud. Uni-uni yang di uni-uni atau ama-ama yang di Batu Imba.
0: Jadi
1: itu aja
0: kan.
1: Oke. Baik.
0: Kini kan lagi hujan tuh di Cibinong. Ada lagu hujan yang pernah dipopulerkan oleh Tia Ramon tapi dibawakan dengan musik orkestra Beko ya.
1: Ah, mantap banget.
0: Iya, jadi
1: galak sudah dengan tuan.
0: Iya, iya.
1: Iya, iya tuh gitu.
0: Siap. Salam untuk seluruh kru ya. Jadi,
1: Pokoknya speakernya on nono nih jadi kan enggak ada kan
0: gitu
1: boleh
0: kan kali. Oke.
1: Makasih banyak on nono.
0: Baik Aldi, terima kasih telah bergabung di pagi nanko.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak
0: Bahana ya. Senang-senang ya. Kita terima telepon celai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Putra Melayu ya. Oke, Mbak Akaba Putra Melayu.
2: Alhamdulillah sehat dan menang.
0: Terima kasih lah Baga Buang. Apa lagunya?
2: Bajariah Mangku Kamatan lah Rancak Tuan.
0: Bajariah?
2: Mangku Kamatan Daniel Masru.
0: Oke, Bajariah Mangku Kamatan ya. Jadi, mau kirim salam?
2: Salam untuk Wan Nonen ta.
0: Jadi, terima kasih.
2: Rubana sadonya.
0: Iya.
2: Aldi tadi tu.
0: Iya.
2: Uni Daliar.
0: Oke.
2: Putri Kuci.
0: Jadi.
2: Itu yang Bali sebenarnya kan. Wanita Sanopa, Putra Pagara.
0: Oke.
2: Ayah Rey.
0: Iya.
2: Upi Kamis lah sebenarnya kan.
0: Oke, jadi Beko diputarkan lagunya ya.
2: Ya, di mana. Terima banyak.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak.

0: Kita terima telefon Cik Lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mori, Wak.
0: Uni Mori kini Lai. Jadi.
1: Kak lagu Cik, Wak.
0: Apa lagunya?
1: Ari Parintang lah.
0: Judul?
1: Talambek Datang.
0: Talambek Datang. Jadi, beku diputarkan lagunya. Silakan kirim salam.
1: Ayo do lagu, Wak.
0: Mudah-mudahan ada.
1: Okey. Salamnya untuk Wanonen.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk Perubahana Sadoe.
0: Ya.
1: Untuk Putri Bali kwa.
0: Okey.
1: Tunggu entah lu deh kau kirim. Oh, untuk orang Luno Sado tu diwakili oleh Putri Tanjung.
0: Jadi,
1: Oh, untuk Mak Skambar kawan-kawan ni, untuk TL, untuk Mister tadi dia terangkan tu. Pokoknya masuk tadi lah, dapat salam dari Mori.
0: Jadi, Talambek Datang judul lagunya ya?
1: Iya. Yeah.
0: Okey, baik. Ditunggu lagunya, Beko.
1: Okey.
0: Okey. Jangan lupa sih. Kita tutup saluran telefon, je saluran WhatsApp ya, karena manumpuk bana lagu kita di season kedua rangkap tigo gitu ya. Jadi dua season kita gabung jadi satu sanak panangah banyak bana lagu kini ko ya. Bagi yang lagunya indak bisa diputarkan dengan tape, jangan bakiti hati nak. Insyaallah di hari Senin kita basobok balik di Lamang Tapai ya. Kita akan dengarkan lagu-lagu rancak nan lah dipilih dari dunsana-dunsana kita dari tadi ya. Kita putar langsung ya. Lagu nan pertama permintaan dari Wan Nikmat ya, Janji Hanyo Dimului ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Dunsana dan Labagabung di acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko. Mudah-mudahan lagu berki-berki ko dapat mai berkita sare bahasamu. Kamu ndak lupa warunin salami sadunya pandanga bayan nan beradu di Padang Panjang, di luar Padang Panjang, di Jabodetabek sadunya ya. Bahkan sampai di Maluku, Ambon dan di Australia. Kita dengarkan lagu-lagu rancak berikut ko.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja balik ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iba siapa?
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh Dinda ke di siko ha. Mari lah siapa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak yo siapa. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kadeyama, di barang-barang pedan dedai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedan dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu.

Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sapii. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sapii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Sapii nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200.

0: Bunga, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu lebih sering merasa takut dan juga cemas. Kamu ada masalah?
1: Tidak ada masalah kok, Bu. Hanya saja Bunga merasa takut dan cemas yang berlebihan.
0: Sudah berapa lama kamu merasakan hal seperti itu?
1: Kurang lebih 1 bulan belakangan ini, Bu.
0: Kemarin ibu dengar, Dahlia anaknya Bu Ros juga seperti itu. Lalu dia mencoba untuk merukiah anaknya ke tempat Dajon Al-Amin, yaitu Panti Pijat Al-Janatu Shifa. Kalau Bunga ibu bawa ke sana, mau gak?
1: Boleh, Bu. Bunga juga gak mau kayak gini terus.
2: Panti Pijat Al-Janatu Shifa melayani pijat, rukiah, dan juga menyediakan berbagai macam obat tradisional, seperti penyakit hipertensi, penyakit kulit, dan lain-lain. Panti Pijat Al-Janatu Shifa buka setiap hari. Untuk reservasi dan pemesanan, hubungi Panti Pijat Al-Janatu Shifa beralamat di Desa Lubuk Punggai, Jalan Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman atau 1 km dari Puskesmas Kecamatan Patamuan atau SDN 05 Kabun Pondok Duo. Atau kontak person Dajon Al-Amin 0813-6312-0028. Panti Pijat Al-Janatu Shifa, sehat dengan ikhtiar, sembuh dengan izin Allah, berlandas doa dan keikhlasan.

0: dia biasa.
1: Ambon yo balik cincin ah. Kaluang yolo. Nah nambo pakai ku kai ku jutu ari. Jan pilih na jo pikir tu lewat.
0: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
2: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Tapi di manca bali uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang. Sehingga dia beko nampak na rancak durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai. Di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mak.
2: Yo subananyo, tuan.
0: Iyo dia, sayang.
2: Lagi lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dima tampeknya, tuan. Tunjuk lambo, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampe pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang.

0: Lampung Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: satu.
1: Iya, semingguan 1000.
0: Musik apa? Bayar.
1: Dalang.
2: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
3: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiung Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
2: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
3: Insya Allah, disinilah tempatnya.
4: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumnis. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @smpqcahayaalquran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100.000. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: Pipit, capek lah. Ayah lantai lagi gua.
1: Iya ya, helm Pipit mah ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lagi.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tenang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bahana.

0: musik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang. Rancak

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: pipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pipit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibum nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa, jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutkin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial.

sosial kami, Instagram dan Facebook @smpqcahayaalquran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengawal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Attention. You are listening to Hot FM now. 100.1 FM. Stay tuned.

0: Oh, teh mui. Ala siap ko sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo laju kui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo ala ado teh. Tantu se ala, itu dalam kamar ambo panuas sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandeng jukwali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di ma kotek. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banak.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banget loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada sisi gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cici gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safii, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Abang nyoba beli cincin ah. Kalau ni yolo, nana mau pakai ko kayak ko jutu hari. Jangan pilih naja pikir tu lewat.
1: Adia malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta ke Wan. Nah, ko pitia. Bali narancak modelnya di.
0: Jadi Wan, deh elo udah ko eh. Kiri mau cak Bali Wan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang. Sini dia. Beko nampak naranca durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnyo. Kualitas amehnyo yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh picayo lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Lagi lawan ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yo tuan. Tunjuk alam bocil.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.
1: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
3: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Freddy, Leandra, Amelari,
1: Anda, and the Big Boss.
2: Anda, and the Big Boss.
0: Dan semua kanan semua yang ada di Panapaknya. Jangan lupa untuk selalu dengerin 100,2 Bahana FM. Rancang Bana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Cangkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: De, rami lo orang baru eh. Apo kakadena ni bawa sajo bali eh? Sekalian ke pasta?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana sih, Pak?
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Gimana tuh? Uni di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikohan. Mari lah sih, Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih, Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh, guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Salini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Bua, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Aduh, Bray, asli deh, perut gue udah ada monarkis nih. Lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
3: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
3: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
4: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Kenzia.
3: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
4: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
3: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
4: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
5: Fresh Kenzia, gadang, murah, ramah dana.

0: 100,2 Bone FM. Selamat sore Sobat Bahana ya. Bahagia sekali kita bisa hadir lagi di sore ini Sobat Bahana, selang beberapa kegiatan di hari ini ya. Ya, cuaca padang panjang hari ini cerah ya Sobat Bahana. Tapi mudah-mudahan nanti malam juga cerah ya Sobat Bahana. Tapi udah mulai dingin. Ya, mudah-mudahan cerah. Tapi kalau udah hujan ya, kita menikmati hujan lagi tentunya ya Sobat Bahana ya. Mudah-mudahan gak mati lampu lagi, gak terputus aliran listrik lagi kayak tadi malam ya Sobat Bahana ya. Pusing, gak ada listrik, gak ada air, benar-benar ya seperti mati rasa. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Dan juga anak-anak pelajar hari ini yang melaksanakan perpisahan di sekolahnya masing-masing ya. Oke, ya mudah-mudahan lancar aja buat semuanya. Ada di sekolahnya, terus ada juga yang numpang juga di tempat-tempat lain ya Sobat Bahana ya. Ya, berkelas 9, selamat menunggu kelulusannya nanti dan mendapatkan sekolah yang benar-benar kamu inginkan tentunya ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kita hadir lagi di sini ya di 100.2 Bahana FM bareng Sandra tentunya sampai jam 18 ya. Kita hadir di sini.
1: You are listening to Bahana FM now. 100.2 Bahana FM. Stay tuned right here.

Warnanya Point to Ben FM. Ya, Sobat Bahana yang mau siap-siap juga untuk mandi sore atau menyiapkan untuk menu malam ini ya, Sobat Bahana, yang masih puasa di bulan Zulhijjah ini ya, Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana yang beransur-ansur pulang ke rumah masing-masing setelah beraktivitas di sore ini. Oke, ya, semoga lancar untuk aktivitasnya, dan juga buat Sobat Bahana yang beransur-ansur juga untuk mulai aktivitasnya lagi di sore ini, yang shift sore atau malam ya, Sobat Bahana ya. Ya, semoga lancar buat semuanya untuk aktivitas Sobat Bahana di hari ini ya. Ya, kita mau sela dulu nih. Apa kabar nih buat yang ada di toko sepatu Lermas? Ya, ada Aping di sana. Ya, selamat sore Aping berserta staffnya ya. Oke, terus juga buat SMP Kucaya Al-Quran yang hari ini juga melaksanakan perpisahan kelas 9 ya. Oke. Ya, terus juga buat pimpinan yayasan dan juga calon siswa baru ya. Terus juga buat Zia Fransikan, apa kabar buat Kak Zia di sore ini yang siap-siap juga untuk ke pasar kuliner atau udah sampai di pasar kuliner ya. Apa kabar juga yang ada di Serundeng Kentang Suci ya, buat ownernya, terus juga para pelanggannya ya. Apa kabar juga nih yang ada di Nasi Goreng 7000 dan juga ada John Al-Amin, selamat sore. Buat Kak Yanti juga ya, dan juga yang ada di

Di cabangnya yang ada di Bukit Tinggi. Iya. Selamat sore buat para langganan nasi goreng 7.000. Oke, okay, terus juga buat Dajan Alamin yang ada di Pariaman sana. Terus juga buat Toko Mas Cantik ya, Toko Evandri juga. Selamat sore buat Toko Mas Ilham dan Toko MT yang ada seluruh cabangnya di Kota Padang Panjang ya. Kita doakan ownernya, usahanya laris manis buat semuanya, lancar-lancar aja kesehatannya juga ya. Dan makin ramai itu para pelanggannya ya, Sobat Bahana ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, dan selamat sore juga buat Sobat Bahana yang udah dari tadi gabung bersama kita. Buat Mas Bahana dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar nih buat Icin, buat Ramugi Tinggi, buat Ame Gaul, buat Ketua, buat Bang Jack ya, selamat sore. Terus juga Azizah ya, buat Putra Silva juga selamat sore buat semuanya. Ada dari Aris cukup tahu di sore ini. Ya, selamat sore nih yang cukup tahu nih. Oke, tetap saja di sini di 100.2 Bahana FM.

0: 안녕하세요. 저는 진
1: 제이비에요.
0: 우리는
2: 스킵핏입니다.
0: 여러분은 지금
1: 바나나 FM
0: 파당 판장을 듣고 있습니다.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
4: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
3: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
4: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumnis. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutkin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu ya. Kita temenin Sobat Bahana di gelaran sore ini, Sobat Bahana. Jumpa lagi di Sabtu depan, insya Allah ya, Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Dan kami informasikan juga untuk sholat maghrib kita pada hari ini jam 18.22 untuk warga Padang Panjang, berarti 10 kota dan sekitarnya. Untuk waktu Isya jam 19.35 ya, Sobat Bahana ya. Ya, tetap saja di sini di 100.2 Ban FM, masih bareng sana tuntas sampai jam 21 di malam ini ya. Oke, sebuah pesan terakhir sebelum kita dengerin Voice of Islam dari jam 18 jelang maghrib, Sobat Bahana ya. Kita masih punya Alan, perempuan gila, di album perempuan gila ya. Oke, selamat sore, kita jelang sore malam bersama kami sampai jam 23 nanti malam di 100.2 Bahana FM.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man jada fi sabili wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul Izza, hari ini kita akan membahas satu tema yang penting. Tema tentang muraqabah. Muraqabah adalah sebuah sifat yang merupakan dasar komitmen ya seorang muslim, kesadaran bahwa dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muraqabah juga adalah sebuah kekuatan. Kekuatan seorang muslim saat kesendiriannya, sekaligus kekuatan seorang muslim saat di tengah keramaiannya. Sehingga ketika seorang yang mempunyai sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu meyakini bahwa semua yang keluar dari dirinya, tindakan, ucapan, bahkan bersitan-bersitan fikiran, ya, niat-niatan di hati, dan semua yang ada pada dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam hal ini bahwa bukan berarti yang berbicara di depan adalah orang yang sudah mempunyai muraqabah. Artinya masih sangat jauh dari muraqabah, dan tentu ini menjadi satu sifat yang harus selalu kita asah, ya. Selalu kita berusaha untuk kuatkan, ya. Sehingga dia tumbuh berkembang dalam setiap diri kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an berfirman, "A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Suratul Hadid ayat ke-4. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'akum, bersama kita semuanya, bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada atau dimanapun kita berada. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuraqib, ya, wa yashhad qulal a'mal, mengawasi dan menyaksikan semua perbuatan, ya, aina makan, dimanapun mereka berada, dimanapun kita berada, ya, fil barri wal bahr, baik kita sedang di daratan ataupun di lautan, fil laili wan nahar, baik di waktu siang maupun malam, di rumah kita atau di tempat terbuka, ya, semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita ucapkan Allah maha mendengarnya, apa yang kita lihat Allah juga maha melihatnya, sehingga tidak ada rahasia yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu ayat Allah juga Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ma yalfidhu min qawlin illa ladarihi raqibun atid, bahwa tidak ada terucap satu lafaz, satu ucapan kecuali ada raqibun atid, ya, yang mencatat semua amal-amal kita. Hatim Al-Asam rahimahullah juga menegaskan tentang ayat di atas bahwa hendaknya kita memperhatikan diri kita dalam tiga hal, ya. Jika kita beramal, maka ingatlah pandangan Allah tertuju kepada kita. Jika kita bicara, maka ingatlah pendengaran Allah atas setiap ucapan kita. Bahkan sampai jika kita diam pun, maka perhatikanlah pengetahuan Allah atas atau tentang diri kita. Ya. Beberapa ayat lain yang juga menguatkan tentang tema ini, atau tema muraqabah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, misalnya dalam surah An-Nisa ya. Pertama, Allah berfirman innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya mengawasi kita semuanya. 'Alaikum ya. Kemudian juga wa kana Allah 'ala kulli syai'in raqiba. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah mengawasi segala sesuatunya. Surah Al-Ahzab ayat 52. Beberapa ulama tafsir ya, mengatakan bahwa ayat di atas menunjukkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi semua yang zahir dan semua yang batin, baik al-aqwal maupun af'al, perbuatan ataupun ucapan. Sehingga kalaupun kadang kita malu ya atas satu tindakan pelanggaran atau dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilihat oleh orang lain, tentu Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya ya. Jadi Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya, karena kalau orang lain mungkin ada yang terluput dari apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik ya, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum ya. Mereka takut kepada manusia namun tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal wa huwa ma'ahum, Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Kemudian muraqabah juga itu adalah ahadu maqamil ihsan ya, satu tingkatan dari tingkatan al-ihsan, sebuah derajat tertinggi dalam keislaman seorang setelah al-islam dan al-iman ya. Dalam tafsir yang masyhur itu dalam hadis yang masyhur ya, ketika datang Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan itu tentang apa itu ihsan, dan inilah satu tingkatan di antara tingkatan ihsan, yaitu muraqabah. Sehingga orang yang mencapai derajat ihsan pasti dia orang yang senantiasa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qurtubi rahimahullah juga menegaskan tentang masalah ini. Sehingga orang yang punya sikap ihsan itu ya, dia akan merasakan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa, yang mereka adalah orang-orang yang muhsinun, melakukan sikap ihsan. Kata Qurtubi rahimahullah artinya itqanul ibadah, ya berusaha seorang memperbaiki penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi adaiha ala wajhihal ma'muru bih. Dengan melaksanakannya sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ma'ari ayati huquqillah taala. Dan juga berusaha untuk menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam penghambaannya. Wa muraqabatihi. Dan merasakan pengawasan Allah. Wastihdharu 'azamatihi. Menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala wa jalalihi dan kebesarannya. Ittida'an wastimraran. Baik dari awal dia memulai aktivitasnya, wastim dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, sehingga kita tahu bahwa di antara senjata yang paling ampuh juga ya, ketika seorang ingin meraih keikhlasan adalah ihsan tadi ya. Jadi senjata yang paling ampuh ketika seorang ingin meraih keikhlasan adalah ihsan ya. Anta'udallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Jadi kita menghamba kepada Allah seakan kita melihatnya. Kalau belum sampai ke situ, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Dan ihsan pula adalah juga satu senjata yang paling ampuh untuk kita bisa menangkal riya. Ya. Kalau saya seorang misalnya sholat dengan disuting misalnya, disaksikan oleh sekian juta pemirsa misalnya, pasti dia akan berusaha untuk memperbaiki sebaik mungkin setiap rukun-rukun sholatnya. Lalu bagaimana kalau seorang sadar dan meyakini bahwa Allah melihat dia, melihat dari setiap gerak-gerak sholat dia, bahkan dari apa yang difikirkannya dalam sholatnya, dari apa yang terbersih dalam hatinya ketika sholatnya, ya tentu ini menjadi lebih aula, lebih utama untuk seorang itu berusaha untuk memperbaiki bagian-bagian sholatnya. Dan ini Allah Subhanahu wa Taala tegaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 17-20, di mana Allah berfirman, wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim, dan bertawakallah kepada Allah zat yang maha perkasa lagi zat yang maha rahim. Alladzi yaraka hina taqum, yang dia Allah melihatmu saat kita berdiri dalam salat-salat kita. Wa taqallubaka fis sajidin, dan saat berubahnya gerak badan kita di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Beberapa ulama menegaskan tentang penyebutan salat dengan dua gerakan. Alladzi yaraka hina taqum, dialah zat yang melihat engkau saat engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, penyebutan al-qiyam dan sujud tentunya bukan tanpa makna, begitu ya. Karena memang sisi afdholiyah salat itu dari rukun adalah tulul qiyam, panjangnya berdiri, terutama dalam salat-salat sunnah kita, begitu ya. Adapun salat fardu tentunya sang imam mempunyai kewajiban memperhatikan maslahat makmumnya. Tapi dalam salat sunnah tulul qiyam, ya. Rasulullah SAW disebutkan bahwa beliau SAW itu jangan tanya tentang baiknya berdirinya, panjangnya berdirinya dalam salat sunnah tentunya, ya. Sehingga salah seorang sahabat pernah meriwayatkan ketika salat bersama Rasulullah SAW, setelah Al-Fatih membaca Al-Baqarah, dia menyangka paling pertengahan Al-Baqarah ini beliau akan sujud, akan rukuk. Ternyata gak rukuk juga. Sampai Al-Baqarah selesai disambung An-Nisa. Dia mengira bahwa An-Nisa selesai akan rukuk beliau. Gak rukuk juga sampai Al-Imran. Sampai sahabat ini mengatakan, laqad hamamtu bisu, hampir aku ini ingin mufarakoh. Mufarakoh itu gak nyambung berjamaah dengan Rasulullah SAW. Ya. Karena panjangnya tulul qiyam. Nah, sementara penyebutan sujud dalam konteks ayat ini adalah karena sujud sebagai bagian rukun salat yang secara hai'ah, secara kondisi dia adalah kondisi di mana seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Karena dia adalah satu bentuk sikap yang khudu', tunduk, hina, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sujud. Sehingga telah Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, beliau SAW menjelaskan bahwa posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah wa huwa sajid, saat dia sujud. Artinya filosofisnya adalah bahwa semakin seorang menundukkan, menghinakan, mengecilkan diri kepada Allah, maka semakin tinggi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia dia dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sujud itu menjadi hai'ah yang paling asyraf, posisi yang paling mulia dari seorang hamba ketika dia sujud, yang menunjukkan dia kecil, dia hina, dia fakir. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk apa? Fakthiru fihi ad-du'a. Ya, di posisi sedang kita menghinakan diri kepada Allah itulah perbanyak apa? Doa. Ya, karena apa? Disitulah posisi di mana kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kecil, dengan sekecil-kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka posisi ijabahnya sangat kuat. Ya, sangat kuat. Innahu was-sami'ul 'alim, dan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Sehingga kembali kepada muraqabah atau ihsan tadi, ya, bahwa

0: penglihatan manusia, orang melihat dan tidak melihat, masa bodoh teuing gitu. Dia enggak peduli itu. Ya. Bidawamin nadhari il khaliq, dan dia selalu memandang ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya. Ya. Ini di antara derajat ketika seorang sudah mencapai al-muraqabah, ya, nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ila al-khaliq. Nah, sehingga satu-satunya bahwa muraqabah ini adalah memang sangat penting di semua bagian-bagian daripada aktivitas kita. Seperti ikhlas sama, gitu ya. Baik di awal kita mau mulai satu amal, di pertengahan amal itu dilakukan, bahkan sampai pasca amal itu dilakukan. Ya. Di awal bagaimana? Di awal Allah bahwa kita yakin bahwa Allah mengawasi kita. Apa yang menggerakkan kita untuk beramal itu? Apakah yang menggerakkan kita adalah hawa? Apakah yang menggerakkan kita adalah interest-interest pribadi? Ya. Kita harus sadari bahwa Allah tahu itu. Sehingga apa? Kita jaga ya poin yang menjadikan kita bergerak dalam melakukan sebuah amal, karena Allah mengawasi kita. Pun sampai di tengah-tengah amal dilakukan, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya apakah amal-amal kita itu kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, disyariatkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak tuntunannya? Itu juga satu di antara bagian muraqabah di tengah-tengah amal sedang berlangsung. Bahkan sampai muraqabah sangat pas.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu Tesca yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu

0: untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya Cici Gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Andin. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M Safai nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah Cici Gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, Cici Gudang terbesar, harga paling gempar.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Bahana.

0: Aju apo yo nang mamanuang le.
1: Ada mamanuang di depan ku haji. Ndak cik lu tigon le pikir lo. Ampe 56 le pikir ini mah.
0: Pacar di larian urang biasalah jo. Cali embo dek jo.
1: Ma cali eh.
0: Kode ambo, ha. Kumbang ndak seiku, ha. Bungo ndak setangkai.
1: Banyak bungo.
0: Kok pacar di leren orang? Ha. Limo puri, limo lunggo. Kalau ndak inyo menuri, traktor bae lo.
1: Bayai.
0: Supaya wajo jan maruyan yo. Ha? Ah, dengar ejo yo.
1: Aduh.
0: Ditangko ikan dalam upi.
1: Malo do ikan dalam upi. Wah.
0: Pantun jo.
1: Oh, pantun. Nah, jadi malah. Taruh.
0: Ditakan iku kepalonyo. Ha. Dengalah lagu bacare kasih. Rosni daba lagu awak bajoget pulo.
1: Ah jadi malah masa petakan tempat tadi. Ha, di goyang ni.
2: Iya.
1: Ha. Itu lain ke pada lain ke tempat.
2: Iyo sabana ayo.
1: Ha.

0: menanda selain lo pilih ini kalau langgam kok kalau digamek kok di tempat
1: indak tanggung-tanggung kece orang SM slow-slow mahanyian
0: tuh ketemu kok slow machine lo tadi itu. Ali tahu-tahu tempat caliak tua semakin malam semakin lawi semakin seru acara kok semakin bertambah lo penonton wak gak miyuk gak
1: nanda pak dan bos siupiak nama nunggu ambo ke pulangnya
0: jo. Itu siupiak tempat tuh ya. Nah itu lo tempat sama lo wak lanjutkan lagu nan berikutnya wak cito mbo cik lo nya wak hibur penonton tuh di cipto cik lo
1: suai lo nya jo.
0: Jadi keiko tempat nah cari toko cipto buruang beyo.
1: Oh, buruang aja.
0: Enggak buruang beyo. Ambo jalan-jalan ke pasar buruang. Batanya umur sinan banyak uang mancelia. Bapak ilo mau ke sinan?
1: Iya.
0: Sudah tuh, ada beyo duit gue. Nan siku 500,000 orang gue.
1: Yang siku lagi?
0: 500,000 kok pandai balagu.
1: Pandai balagu.
0: Nan siku lagi maha. 750,000 orang gue. Enggak pandai balagu dah.
1: Jadi, bako maha aja.
0: Batanya ambo ke tukang jual. Bako maha nih enggak pandai balagu kok, Pak. Ana kerja apa tu? Aku pencipta, aku mah.
1: Bak nantun lah ya jaya. Ya,
0: nah, pencipta perlu nyanyi steak ini kerja gaya kau mah.
1: Iya. Lagu berikutnya jo.
0: Ayah lagu mana?
1: Lagu pakai ayah.
0: Ayah lagu ni dega mai judulnya Kaparinyo Upia Upia.
1: Nama bawaan jo.
0: Rosni. Ya mana?
1: Lagi. Ya.

Nyo ya, kita basuh diserangkan lagu-lagu gamai persembahan 103,2 Bahan FM. Dari pukul 9 malam sampai pukul 20 di Malam Nangko di sana, setiap malam minggu ya, kita hadir bagamai malamku. Yalah, selamat malam terus sana pecinta gamai ya, dari Sabang sampai Merauke, untuk yang perantau, untuk yang di kampung ya. Mudah-mudahan senang dikira-kira. Dan untuk informasi salat isya kita di hari kini di sana, pada pukul 9 malam lewat 35 menit. Untuk warga Perempanjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: kawan.
1: Iya deh, saya.
0: Abangnya balik cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi dimancak Bali, ya, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Eh, malu amu sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak naranca diorang baru menyasar. Tato kemas ilham, bayi. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ, mah.
0: Yo subananya, tuan.
1: Iyo, dia sayang.
0: Lagi, lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimana tampaknya, tuan. Tunjuk lambu, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangkama Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan lo.
4: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
4: Yeay, makanya jangan menahan terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
4: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
3: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
4: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
5: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

103,2 FM. Di sana Panangan sampai di Siko Pulau kita kawanan diserangkan lagu-lagu gamai di malam nangko ya. Insyaallah kita masuk kembali di Sabtu Pekan di Muko di sana di frekuensi yang sama di 103,2 FM ya. Nantinya diserangkan lagu-lagu gamai balik ya. Ya, Mbak Saleha pamit dulu di ajang nangko di sana.

0: 안녕. 지금 100.2 바하나 FM 들떠 있다.
1: Ladies and gentlemen, introducing for the first time.
0: 바하나 FM 너무너무너무 좋아. 너무너무너무 좋아.
2: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100.2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
3: You are listening to Bahana FM now. 1.0.1. Thank you.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

musik legendaris berjuluk The Boss ini memiliki karirnya pada awal 1970-an dengan gaya musik headline rock. Ia sukses menggabungkan lirik puitis dengan kehidupan kelas pekerja dengan energi luar biasa ya di atas panggung. Ia meraih ketenaran global lewat album iconic Born to Run ya 1975 dan Born in the USA 1984 serta memenangkan penghargaan Oscar untuk lagu Street of Philadelphia. Oke. Ya. Terus juga ada Audio Jets ya, sakitnya bukan main. Ya, sekarang kita lanjut Sobat Buana, ada Audi, aku bukan dia. Ya, selamat malam Minggu buat semuanya. Kalau bukan dia berarti dia diri sendiri ya Sobat Buana ya. Oke, selamat malam buat semuanya.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Deh, Rami lu gelang baru eh. Apa kakak Dianan dibawa saja Bali eh? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ima sih pak.
3: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyaknya sih pak. Iyo, uni sekalian kamu balik kade ama je barang-barang pedan deh guys.
3: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe senyo.
4: Ah, jangan ko ni.
0: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
5: Oh, Teh Moy, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk kakamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado, Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya.

0: Tuh, deh, ala cukui di siko sadonyo mah. Piring makan, piring sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali. Langko yo, model jo motif piring nyancak lo ha. Basyo di mah kote.
1: Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring, gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

Untuk Ben FM, okay, Sobat Bahana masih di sini kita ya. Alright. Udah banyak penyanyi yang kita dengerin tadi. Ada BIP juga ya, Sobat Bahana ya. Terus ada Calvin Harris dan Ellie Goulding. Ya, kita bahas sedikit dulu ya. Ya, ada BIP, band asal Indonesia, grup musik super rock Indonesia yang dibentuk pada 20 April tahun 2000 ya. Band ini didirikan oleh 3 mantan personel Slang, Pay. Terus ada Monkey di bassnya, Indra keyboard ya. Nama band sendiri diambil dari inisial ketiganya, dan perjalanan formasi mereka dilengkapi dengan Ipang dan Dede drum. Mereka berhasil mencetak hits populer seperti Skakmat dan Lelah. Okay. Terus ada lagi Baby Cool dari Australia. Ini adalah proyek musik psychedelic pop asal Brisbane yang dimotori oleh Grace Cool, yang vokalis band Nice Biscuit ya. Mereka mendapatkan perhatian global setelah merilis debut LP yang bertajuk Ailing the Road the Slow Low. Ya, di tahun 2022-2023 label Grandway Record dan Fast Club. Terus ada lagi Calvin Harris dari Skotlandia, Sobat Bahana ya, udah hadir juga di malam ini. Calvin Harris ya, dengan lagunya tadi ada ini adalah DJ produser dan penyanyi yang mendominasi industri musik ya, elektronik, dan karirnya melejit pada tahun 2000-an berkat lagu-lagu seperti Akap, Table in the Ball, in Act 20 ya, dan kolaborasinya dengan Rihanna di lagu We Found Love yang memegang rekor sebagai salah satu musisi EDM berpenghasilan tinggi dan telah meraih berbagai penghargaan Grammy Award ya, Sobat Bahana ya. Terus ada lagi Ellie Goulding dari Inggris. Ini adalah penyanyi penulis lagu pop Inggris yang mulai bersinar setelah memenangkan penghargaan Critics' Choice Award ya di Brit di tahun 2010. Nah, ini melambungkan namanya secara internasional. Ia semakin luas berkat lagu Love Me Like You Do yang menjadikan soundtrack film 50 Cent of Grey. Di ciri khas vokal yang unik banget ya, Sobat Bahana ya. Okay. Itu dia yang udah kita hadirkan di malam ini, Sobat Bahana. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di malam ini ya. Oke, selamat malam buat semuanya. Setelah ini ada perannya yang akan lanjutin di acara selanjutnya. Sanda pamit, mohon maaf. Kita akan jumpa lagi besok pagi ya, Sobat Bahana ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Ya, ada Berhenti Melangkah Sobat Bahana dari Danger Rangers. Terus ada Kresa ya dengan Crazy Kids ya, featuring William ya, Sobat Bahana ya. Selamat malam buat semuanya.

0: Iya deh, saya.
1: Abang nyebalik cincin, nah. Kalau ngiyolo, nana mau pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopitia, Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Pilih mancak, Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinan tu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
1: Lagi lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yuk tuan. Tunjuk alamu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko Mas Ilham.
3: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
3: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
4: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
3: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
5: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
3: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
5: Biar Upi makin cantik gitulah.
4: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
6: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.